Dikatakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan. Karena engkau berbahagiakah engkau? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Tersenyumkah engkau? Karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya. Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka titilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana. Dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syita fa'adhi' dzalika aw ihfazhu. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, yang pasti engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu. Aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tadi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, raghima antum, raghimaan, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak,
uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya. Memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya. Mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala dan ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhir. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami.
karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu istri, ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengajarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan perbuat walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu bisa ada surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak sementara sudah punya anak? Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya, begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang. Engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya?
Akan tapi mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaAllah kita harapkan

0: Wow, batu.
1: Alah wang tu yang.
2: Wanakang bolo, lawa macho, sini macho.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyo balik kambiang, berarti.
0: Balik kambiang?
1: Iya. Den balik kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamo-lamo nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Baik, enggak dan.
0: Aden kalau banyak piti, aden kama bali tanah, jale dia.
1: Bali tanah. Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Waang kan balik kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden balik tanah kan 100 hektar.
1: Ah, tuh.
0: Aden tanam jagung. Kambing Waang 10 ekor tuh kok masuk ke larang den? Makan jagung den? Dan pancong.
1: Kalau Wang Maraso punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama. Tanah dan 100 hektar. Bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu dan.
0: Kambing angtun dan angkabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing angkabe.
1: Tanah angkabe.
2: Sabah. Etik kapa tanyo.
0: Tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke etik.
1: Kambian den dipancuangnya. Tentu manggalaga jantuan den te.
2: Begitu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyemakannya jagung den.
2: Tuang dan salah tiang.
1: Mengalah kan te kalahan.
2: Kau punya kambian, tuang jago kambian wang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago te. Kalau nyomaraso punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah den. Ba'a caranya membaganya te. Coba te bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anang ini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, teh. Tapi siap pulo indak emosi, teh. Kambing dan dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalah mak dayang sepenuh.
0: Batu kecetek kau, tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Ya, capek bawa ke siko.
0: Kambingnya bisa diri kemari, teh. Tapi tanah den lek mungkin diri kemari detek.
2: Beko kita caliak ladang si pono kasinan. Nang kini ko ang bawa kambiangan kasiko. Barai ko analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambiang tek. Tapi siang yang tidak kasaki hati. Kambiang den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambiangan kemari. Boleh awak duduan masalah ko.
1: Kambiang siat tek.
2: Kambiang Waang lah.
0: Kambiang dah.
2: Iyo main no kambiang tu. Bako galak kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja teh.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko teh. Umpamanya inyo punya piti sekitiang ko. Nyo balik kambiang 10 iku. Aden kalau punya piti lo, aden kama balik tanah 100 hektar.
2: Atu bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambingnya ni pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wah antara nengak.
1: Adin jangan katakan nengak.
0: Akhirnya badang.
1: Anak kalau mak dia.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2.
2: 2.
1: Di 2.
0: 2 tambah 2?
1: Ampe.
0: Ampe. Ampe. Kalau ampe tambah ampe, 8. 8. Serius kok?
1: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
1: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, batuah kok?
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, para.
1: Enam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
1: Iya, anak balik.
0: Anak balik lu ya?
1: Iya.
0: Nggak lo anak balik helah itu ditambahan nak.
1: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kau banyak tanya, buat siapa yang buat cerai? Cek. Siapa yang buat cek?
0: Anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
1: Tanya tu sama mak butet rumah besok tadi. Cek.
0: Ah.
1: Siapa nama bola lampu, Cek?
0: Penemu bola lampu?
1: Ya.
0: Mak, Cek. Nak tahu, Cek, dah.
1: Bapak nak tahu, Cek?
0: Ya, masalah di rumah butet lampu togok dah, ya. Mak, dah.
1: Butet bodoh sih, yo.
0: Ya lah, bodoh nak kan ganteng. Ya. Okay. Tadi di sekolah ada ibu-ibu Rina nak nancak tu mah. Saya bertanya lah kau Ustaz kecek siapa manusia pertama tiba di bulan kecek tahu biak?
1: Tak tahu tu Cek.
0: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cabiak.
0: Mata abak cabiak.
1: Ini kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Ke berapa itu malam jadi. Biar.
1: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor yang cik mah.
1: Apa ke cik profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak? Bisa tahu.
1: Binatang padusi itu sadwe?
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
1: Mado, nado, do.
0: Ai.
1: Apa kalau ada apa?
0: Kejo itu. Tangau. Tunga.
1: Bapak tunga produksi sedesat.
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak nacok dia gigit tungau hanya apa di sini nak dada. Itu.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Bila buset di gigit je?
0: Macut main di rumput.
1: Di gigit je buset? Sama tempat. Oh, sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
1: Tapi ah, padusi tu nak tu mana?
0: Iya kan? Iya kan? Iya kan? Itu.
1: Marah. Cantik yang bucat ya.
0: Hebat.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namu udanta. Atau udah lah iko? Udanta pulang yuk.

0: Ini bagus ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut dekau. Indak ada pergi panggil dek etek salon ke puyuk aku. Laka pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong do turia. Tapi
1: kalah pocong.
0: Jalan dekau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang baku muku muasa.
0: Eh bencong. Diam lah kau.
1: Emang di situ ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atuk.
0: Oh, eh bencong. Diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suruh abang mah? Rimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bila apa sebab lain bang?
3: Ah? Bisu.
0: Ditapi biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukur ayo bang. Ian kan suka di sungai abang depan tu ijwa tu.
0: Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Muah. Bangga kau. Dingin kau.
1: Kayak kau tu malah ibak bana. Muah den.
4: Hei bencong harian. Mama kasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Anjang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau. Ini melagu awak lah. Menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
1: Iya.
0: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan terkentut.
0: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan terkentut.
0: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan terkentut.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau.
1: Ini sopan kau. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, indah abang dong. Epe. Eh, masuklah capek. Kerajodan banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Mbak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nanti yang ganggu dipanggil dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jadi diam. Upi unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy.
4: Kerimbar salah.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lini ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah teh pasang ya. Eh nyoy, takkan dia teh kau nengka balaki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tuh kau langkan sih kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jinnya.
4: Inyo pemilih mana teh? Padahal deh lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Eh teh buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy RT. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, RT salah ube nyuy, salah ube.

0: Waalaikumsalam. Saya tak.
1: Abdi cucu.
0: Dah.
1: Pak.
0: Eh, kacau. Kau untuk menggunakan kiri.
1: Kang Garso.
0: Hah? Yalah, kabar. Kang Garso. Eh. Ijeng pasangan putih itu. Mangke cucu, mangke.

0: Udah? Udah? Kamari capek!
1: Siap.
0: Pagi-pagi apa Manuang? Cari piti!
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa dia awak foto dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya foto dia.
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: saya.
1: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
1: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi dia.
0: Dasar aja gatal kamu ya.

0: aduh.
1: Ya ampun antoklah utang mancia josia wang bacaka wang angkang laki-laki hingga bulia pandangi
0: aduh aduh.

0: Dua paha bangka kepala telinga dan gigi nya usaha dan inya pilin badan dan kok hangat dingin aduh aduh aduh aduh
1: apa no
0: antuk lah utak mancia josia wang bacaka wa angkang laki-laki hingga bulia panas.

0: ada yang gitu-gitu dia nang. Ini aja leh dia engkau. Pareman gadang kema, pareman kampung. Ang kumpulan sadu Allah hai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sadu Allah ang kumpulan. Dan sosoh darahnya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Angkan dah anda, ya?
1: Indah ada rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah ada rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecil itu penuh iku, wabak itu penuh.
0: Capek yang?
1: Indah ada rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecil apa? Abak apa? Enggak, Pak.
1: Ih kecil yang kuda ikunya kuda penuh. Kau ikunya takut ya, Pak, mau penuh. Takut ya, Pak, penuh.
0: Lari
1: yang? Lari
0: yang? Lari yang? Lari yang? Hah? Capek?

Well,

0: Ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Di rumah sakit gitu kok. Ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh diambil. Bantu eh bantu kacegak. Bantu eh kok mah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku. Ding ding ding. Bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak, apa mode itu awak balagu?
1: Cuy, ya awak balagu pandai balagu, Pak. Lekam mungkin nak pulang besok, Pak.
0: Eh, kalau balagu, Pak, caliknya dari jauh tadi, yo bantu teh.
1: Iya.
0: Ande-mande, itu Pak. Matambah kepandaian dan
1: ayolah pengansu Pak. Iya Pak, tambah kepandaian Pak.
0: Itu lagu siapa?
1: Itu lagu Tommy Jepisan Pak. Dan nanti itu dari dulu Pak. Tentu si lagu Den.
0: Tuh itu Pak, aku mana nyelantang balagu. Pak, aku bantu itu balagu.
1: Nah, gak ada Pak. Akhirnya tadi nantang, dia memang balik Pak.
0: Oh, mana lukis tu
1: pakai? Anak-anak lagu dengan Pak Dek.
0: Atuh.
1: Aku lagu dengan. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berbusta pada guru.
0: Allah bisa pulang besok tu Pak.
1: Iya Pak.
0: Tiap tu nak dapat tanggungan sih ya.
1: Aduh Pak.
0: Pak, aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak, kena tahu. Nak menilantang tu ada di si A nak. Hal ni pun kau si B Pak. Ada tahun dikasih kan ada si A Pak.
0: Yo.
1: Ada si B. Itu dia jentuh lo. Dan kalau nantang dia si A nak.
0: Tambah balik. Panjang. Ya ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunju boleh. Kecawa kalau kabar ansu eh kerupuk andunju lo. Ya lah dan candi lo pasien dan lainnya lagi. Boleh aduh lo nang kabar ansu bagan su. Kau tak parah nak dari ko. Ya lah.
2: Bengkok dapet kan yang banyak wah. Dan gulai dan pangek. Dan goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa pertai je dan masa semua gila. Aku pak dok. Dengan sarah tu dengan gila. Kau kalau kakak nak kadang. Mulai senang hati setiap. Kau awak kecil saya jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lagi ada empat lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bentuknya aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila, kalau tidak ada. Masa gila semua itu. Masa sikap ada ikan.
1: Kau saja menawar-tawar saja, Pak. Di sikap mana ada ikan, Pak. Ikan dulu nanti ada di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebar suah. Takut, diambo. Kalau dokter, kau dari jauh jali. Udah mencegah, tak cegah. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai. Bagus di siku mancing.
2: Indah Pak. Mana tahu siku ada kan ameh war Pak tu dapatlah buat cik lain.
0: Lah sama selo je pajak tadi. Ayolah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak jumpa jualan cegah kau tu. Ayolah. Ya pajak lah. Muak dan pajak lah.
2: Yo Pak.

0: rendah nilai kecek tinggi.
1: Oke, Mang.
0: Eh. Budi. Budi.
2: Iya, Pak.
0: Tok.
2: Mangga.
0: Dua-dua. Tuh, dua.
3: Pak Tobudi tadi pagi sama Pak rapor Budi rekening saya.
0: Nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebut itu? Alah baca buku itu beri sama papa ya.
2: Nah, kalau pakai cekur buku dia, cah.
0: Ancak, aku kena ancak nama itu.
3: Budi gambar mami papa, papa ketua RT di Sikona.
0: Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada
3: PR. Jangan tahu papa.
0: Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah, Pak.
0: Salah aku, coba saya lihat kau, ha? Salah, kamu kira Papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo, tuh, kau nilai itu, tuh. Merah sebanyak, tuh. Tak ada.
2: Tapi, rapor Budi tak iko warna, Pak.
0: Kayaknya ada kek lemari Budi datang, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar, Iko, apa sama awak? Lo baru salah. WN nanti awak jadi dari RIR.
0: Itu mana cakap apa? Meratakan papor tu, jangan tak papor tu, dah kayak papor papal.
2: Papor papor, papor.
0: Papor, ya kamu lihat.
2: Malangnya.
0: Mana tak se? Anak mada.
2: Ablu.
0: Papor sembarang aja.
2: Iya.

0: ay Carmilah, bisok ko malila de, bulat ang palakyan kau lay. Banyak na kau.
1: Iba pandiya ko?
2: Kambiyang ko. Iko babayo pandiya ko ko di Arab na ko. Kalau kambiyang Arab tu, adi tandu eh. Babayo kan?
1: Papayo kambiyang cuyo.
2: Papayo papayo jo. Jangan ko dato jo. Iko sepalunya ko, ndak kakarumpi, maka bako makanya ko. Batu lah sepanyo.
3: Oi, itu mang kue, bisa kanang lang. Dan palakian lang jo sekarumwe. Babayo. Bagat eh.
1: Wah, babayu kambing jo.
3: Baru nak babayu eh. Ikut tujuh kali sunai eh. Baru nak babayu
1: mulai. Tujuh kali sunai. Batino kau jo.
3: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki macam gue. Ikut padusi macam gue jo kambing ya. Tadi mana dah iya macam.
1: Semua kawan awak macam gue. Oh iya tak kena kawan awak. Awak ada janji jo. Awak perlu jo.
3: Ah kemana?
1: Ada perlu sebab.
3: Ah, yalah.
1: Lelok deh. Saya cari lo kambing kayak jauh.
3: Ko, ko payah cari ko. Ko induk kambing nak mah?
1: Ah, yalah jauh.
3: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Tanjat usnet deh. Tapi ko salah. Dia muak kau belakang kerumoy. Kalau lelak kau terlihat dan terlihat ada ko.
0: Oi, Carmilla. Dan lakian kau badak, dan lakian kau gencu. Balaki kau lede.
3: Oh, balik lengah. Nak kata juru, ui, si karumwek ganteng ni kau mah. Nih. Ini banyak kambian ni, kamar nak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Ini kata juru kau. Ganteng ke karumwek tu. Tanggung ke bang.
4: Gadang baru kau.
2: You nak ada encik matu pada aku nak.
3: Kok kambiang.
4: Ha. Eh Jo, awak nak encik kajo doang encik kambiang.
3: Oh, dan dia ada sampai bawa.
4: Iyo.
3: Tugan aja.

0: Misida. Lala musik ora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, pancekek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak lamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Tak, dah aku menunggu ajak pulang. Ada ajak pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si kau.
0: Kalau aku kuat ayam yodah ya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ajak lah. Ah, baik kau, kalau dapat ojek, tumpang anda baca deh.
0: Tidak ada, saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Ya. Kapur Munas.
0: Kau kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dea?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Iya.
1: Kok bisa tuh?
0: Biasalah dah orang kan macam-macam. Kalau dah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Ba Ambo dia tuh cari tuh dah.
2: Bini Ambo cuma selingkuh malah.
0: Iyo panjanglah cerita sete, Mbak Ambo deh.
2: Waktu itu Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompak Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Mbak sepatu udah ada.
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu doh.
0: Lewat jendela nak.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh doh.
0: Tunggu lu dah kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk doh.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku doh. Ambo sok. Yeah. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, oh, berarti wangnya berselingkuh aja bini Dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan lah.
2: Kemari yang. Hah?
0: Iya, makanya ludan.
2: Adalah ludan. Kemari yang. Setan.
0: Iya, makanya ludan.
2: Awasan. Cukang.
0: Iya.
2: Wah, udah kan?
0: Iya, tapi makanya udah ludan.
2: Berarti wangnya berselingkuh aja bini Dan, yo. Hah? Hei,
0: bapak udah mau udah apa dulu kali?
2: Kau selingkuh.
0: Alah mada, jangan ludahnya.
2: Awas sang.
0: Mari yang udah ludah wa.
2: Mari yang
0: mengudah ludah wa. Oh ya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi awalnya lah, mengudah ludah wa.

0: mobil. Pijat, celaka mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kalian minta celaka mana? Kau pak?
0: Eh, terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dunia berlaki kau lain.
1: Andu sampai kini, ya, pak. Antah karma, aku lari nak dapat, ya, pak.
0: Apa lah barang umur kau?
1: Lampai plus satu mua dan kini pak. Alun juur dan dapat jodoh leh dah.
0: Ya kau buruk mana?
1: Alah buruk pak. Jarawek iyo puluh bah dapat.
0: Ayo dah betul lah. Dan doakan kau capek lapik laki yo. Ha, mudah-mudahan mau kasih banyak pak ya.
1: Leh ikhlas mendoan den pak.
0: Tak leh ikhlas pak. Terima kasih yo pak.
1: Sama-sama pak.
2: Minca cedaka yuang. Minca teraka juga.
3: Hei, suruh pak petang tu pak lihat petang tu dos kau mak. Biar pak dia peti pak wah. Kalau buka petang wah ya rezeki pak. Kau pak, pak dia pak peti pak. Yo lah kadar rasanya pak ah. Pak terima nah.
0: Jadi terima kasih banyak.
3: Yo, pak doa lah umur panjang rezeki murah pak.
0: Di mana tinggal?
3: Di Bekasi pak.
0: Bekasi.
3: Yo.
0: Bukan banyak tinggal, banyak kemari yo.
3: Iyo, pak pulang tang pak disuruh sama mak tu pak pulang tu pak lalu sekolah support ya pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
3: Iyo pak sama-sama pak.
0: Nama ratu angkir nanti terima kasih yang lain.
3: Iyo pak itu dan doktinya pak tu pak kalah pak. Iyo pak terima saya lah kadar pak.
0: Iya iya lah. Lalu saya jalan deh.
3: Iyo pak terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
3: Iyo pak.
2: Minta sedaka pak colak lak lak. Minca sedekah pak culak lak lak
4: pak minta sedekah dan bantu itu pak kalau minta sedekah kok dipuji orang kok masuk wanal jale kepala ambo culak indak bambui bake cian jo culak lai
0: wah lu kada puji ya pak aduh bangkit bang dia pak
4: aduh pak culak indak kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah
0: oh situ
4: lalamu pak disiko kok.
0: Kan dia risiko jatuh lapan anan leh.
4: Iyalah,
0: kamu risiko.
4: Lai barau orang anak apa?
0: Eh, kau anak kerja cek banyak pak. Ampek nan hidup.
4: Oh, di mana di mana beli anak-anak pak tu kini?
0: Ada ngalal lah. Ah, saya tuan kisah setia.
4: Onde,
0: ampek nan hidup. Dulu 9 mati karena muntaber di mo. Tapi memang beras dia. Tapi mati tak tentu dia.
4: Mati nak tentu baru kasih apa? Mengkasih em mati nak istilah mak. Lari di rantau, pak.
0: Enggak, anda usah itulah dibahas. Ibu hati, pak.
4: Ah, nombor rampek kau di mana kini, pak?
0: Nombor rampek kau pertama adalah di undang.
4: Andi, kau dari dari anak, pak.
0: Kedua dikit.
4: Undi, yu lai, pak. Nuh, lai kau.
0: Di bantah.
4: Undi, yu lai.
0: Dan rampek kau ada di ikin, pak. Di simpan lubek.
4: Kuliah, sinan tu, pak.
0: Kuliah.
4: Oh,
0: tidak kuliah lah.
4: Apa ngah tu pak?
0: Minta sedekah tak mau jadi.
4: Minta sedekah tak apa kalau. Ah jadi nak datang ko pak. Kalau awak minta sedekah juga, ya puji orang tu pak boleh awak supaya banyak dapat. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang dapat 600,000 sehari.
4: Mengiko je pak ya. Mengiko kan tu pak ya.
0: Dari salam biar rumah tiga. Tidak ada kerja kerja.
4: Cuti ya beliau tu pak.
0: Cuti semarang ini deh. Karena

الله أكبر.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya, engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu berlebih, demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdering aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu.
jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya,
Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'insyikta fa'adik dharikal bab, awihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukarkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Dia berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu. Tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu?
Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya, akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridaku adalah keridaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfo, celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini

kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah, bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang kau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Tak. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya. Dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam. Tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan.

0: kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak, jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis saja dirinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang, atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayangi. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada. kepadaku anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah, tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku istri.
1: Yes, DJ on the mic.

faranno.

0: 着得意，
1: 我说得意呢，啊，都都那天呢，不敢养活了我啊。
0: 那嘛，你若把那不洗呀？
1: 但但我得毛了你的得。
0: 哎呀啦，tapi nak dari situ melihat deh.
1: Itulah nak dari tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
1: Ayolah, nak dari petang ni petang. Kapan?

でーす。OK、神話セロワ、いや、

0: 22. Oke, yang terakhir nomor 2. Oke.
1: Nah. Abang.
2: Bantu abah nak kalah boleh pada.
1: Abah.
2: Ya tu lala sasa dah pak ya. Wah, mak nak ni hang salam wang jan tahu luah lah jan sasa je lah. Tolong amuri ala pak aja.
1: Ya
2: pak.
1: Kau pak, sakit kau pak. Lama ya pak.
2: Lama ke jangan nak kurang aja. Sumpahan dan capek. Hati nak doa sandang untuk orang abadu ya.
1: Bolu pak.
2: Ada kabau dua ekor. Kabau dua ekor.
1: Kabau dua ya.
2: Dan sarahan kami ni muda dan. Karena nampak yang aku cak panci di sebelah rumah tu ya.
1: Iya pak.
2: Itu nak punya awak tu doyong.
1: Dia punya tu pak.
2: Tu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kambar tu ya. Tolong mengesali aneka. Ada apa? Ya. Surat tanah agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
1: iya pak
2: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
1: aduh pun ala pak
2: ang tanyonyo katik tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
1: Iya, Pak.
2: Tapi yang itu. Itu kapi yang itu. Indah awak lo nana punya itu, dah. Sudah tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana, yang pemasalah pribadi, dan yang itu. Dan sampai yang cita-cita kurang, dah, yang itu. Nana handphone, kok. Jangan buka-buka.
1: Aduh, Pak.
2: Tengah dah.
1: Lain.
2: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
1: Iya, Pak. Iya, Pak, Pak.
2: Jangan buka-buka. Kecek deh. Beko tak tiru-tiru. Nang, Beko. Sudah tu, Yung. Tanah sebelah kau jangan ngejua.
1: Baru pak.
2: Jangan ngejua itu pasal apa asyik nan jaleh na yuang.
1: Dina, baru.
2: Ini tarang ngadang. Tanah sebelah jangan ngejua.
1: Banyak lah kau pak.
2: Iya anak ngejua lah anak kan dah. Kau tak jadi kongkong anak beko ah bertahu ah.
1: Eh baru, bagai ada jua.
2: Masalah eh. Itu tanda hurang sebelah.
1: Iya, mana? Mana bapa?

0: Minta baju,
1: hah?
0: Sepatu,
1: hah?
0: Jam tangan,
1: penjalan,
0: karawa, kafe, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Mato sebayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu ke imar. Apa lo putih mah?
1: Sudah dah kiri minta lo dia. Koa.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu gua.

0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak Tuan Mantil. Beko Pak pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Urang kamu mulai, Leko. Beko dan jahi muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batu. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh
1: saya lagi, Pak.
0: Bono.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuan. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau menggarang saya, Ma?
0: Jangan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
4: Yang dua tunjuknya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
4: Bok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
4: Blok.
0: Blok. Bantu laut tercagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi, Pak.
0: Pak. Jebolah, Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha ha ha. Kalau 40 kali? Ha ha ha ha ha ha. Ayo, ngomong bonago, mangangolo muncul ke muka deh. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau buruang, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
4: Saya lagi, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Kok? Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunuh.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau buruang, indak batal lua.
3: Kok? Iyun. Mandul.
0: Kalau buruan pulang pagi?
3: Oh, iun. Bencong.
0: Eh, batuk kamu. Kau singgung puluh pun cak kadaden, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak ke sadu, Ma.
2: Apa? Apa dan pakak?
0: Bapak puluh ada nanggitian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Berapa orang apa?
0: Tigo. Apa sih yang kuah? Nama ngerti di Deang, kodoh? Apa kuah?
2: Dapat, Pak, kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah Piunyuy. Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
2: di Kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mapono. Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei, Mapono, kamu kawan tangga kaki itu, Wang.
2: Tangga apa?
0: Ya, tanganan kedua di telingo. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den dong. Banyak anak kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akang banyak mana.
2: Pak.
0: Tuanglah.
2: Pak. Assalamualaikum. Mai. Oh, Mai.
0: Siatu.
2: Iwar.
0: Kawan, masuklah.
2: Biasalah di luasan dah pak adoh, nanggak berangin seketek. Lalu kau tadi Mai, batu tutup sepintu.
0: Indah, Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi dah pak adoh Mai, pintu kau tutup. Abek kau nyoperkosa di orang abek.
0: Jangan mengecek tak itu kawan, tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lapacil lapui kau Mai. Lapang tu antu aru kau dan saya.
5: Seteres nene kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
5: Agi dah minum, Mai.
0: Awe kawar. Hati kau ibu.
5: Bunuh saya dari kau, Mak. Aku bunuh saya dari kau. Astagfirullahaladzim.
0: Runtuh dada kau, Bek kawar. Nah, ibu kau jangan nak kau. Mengecilah huncung buruk nanti abah kau tu.
2: Anak dan nam simpas tu, Bek kau, Mak. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mak.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di Jawiya sari-sari, Mak. Barang anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atau lah kita carian piti sebanyak tu dek kau?
2: Lebih dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang, Lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan dek kau, piti tidak ada di tangan Mike ini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Pitih julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan pitih tu.
2: Dek, kau lemai. Bantu indak percaya sedih, Den.
0: Kau ndak bagarah, Dewar. Kau pitih julo-julo orang. Ada ndak taluk baca kak jorang, Dewar. Anan kini ndak serupu dulu meminya pitih, Dewar.
2: Bak atuh.
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
3: Ya, Mak.
0: Kamari lah kau capek. Jangan manti-anti aja kau di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti ngopak kak.
3: Jangan ya Teh War.
2: Jadi
3: surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
3: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie atau DLL.
0: Lai jaleh de kawar, indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kok mai?
0: Antene kau randah mana mah? Apa pia?
3: Dan lain-lain.
0: Iya itu cik deh.
3: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan utang alun di baye juo, laki ete nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu ha, jatuh ka tangan unyuy.
2: Marang cek kau lah.
3: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang, Lai.
2: Mai.
0: Apa jua dek kau, Lai?
2: Lai, ya dosa mbak kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta, lo. Banyak banyak kan, Lai, dek kau, Mai.
2: Ayolah. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanlah dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
3: Kadang 2.500.000 nyoy, Mak.
0: Onde nyoy. Berarti si War kamu bayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Onde bala kakadeng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah si War tu.
3: Ama saya lah SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyuy, bang. Assalamualaikum nyuy, cuma kau cari binti kurang tu nyuy. Ama tidak bisa mencari kepada ama lagi. Binti ama nado dah habis.
3: Ama, oh ama, ne

Okoyoy, goyang.

Batu sombong banget dia. Kakama dia. Lain amu dan tak. Otodara iko. Udah entah pulang ya.

Atau sombong warna dia. Kekamah dia. Lain namua udanta. Atau udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: rendah nilai kecek tinggi.
1: Bunda man.
0: Eh. Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok.
2: Nggak.
0: Duduk. Tuh, dua.
3: Kenapa?
0: Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekinya. Nilainya raja-raja. Tapi kok, udah papa cari ya? Matik-matik limo. Bahasa Indonesia limo. Agama limo. Bahasa Inggris tiko. Kok bisa sebuah itu? Alah, baga Budi itu beri sama papa ya?
2: Nggak, kau lepas kecek guru Budi ya, cah.
0: Ancak, aku pun ancak sama orang kok. Budi gambar manusia apa? Papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pelik. Jangan tarik papa. Iko, apa kau nilai kau kendara nak kau?
2: Tak, lo salah pak.
0: Salah aku, cuba saya nak paham. Salah, kamu kira papa salah?
2: Iyo nak pak.
0: Memang ibu lah tuh, tuh pernah nilai tuh, merah sebanyak tuh, tak ada.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna pak.
0: Kayaknya ada kayak lemari Budi datang kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Ikut. Tak apa sama awak, lepas kesalahan. WE dan nanti awaknya kan dari R.
0: Itu mama cek apa? Meratakan paspor tuh. Dan datang paspor tuh kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya sama dia.
2: Malangnya.
0: Mana tak sih, anak madah.
2: Aduh.
0: Papa papor sembarang aja.
2: Ah, iya.

0: di punya lambare.
1: Iya benar, kejadian yo.
0: Ragu udah bisa lihat kau, jangan-jangan atau abar selingkuh aja lagi pajak.

0: Selamat pagi ya Nana.
1: Pagi Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Manti.
0: Hei, Bapak kebicaraan Manti ya. Beko, Pak, pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hai, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Ulang kamu mulai, Leko. Deko dan Jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Hayam Wuruk.
0: Batu. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak.
0: Oh, no.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuma utang makan kemakan saya mah. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau enggak rasa mah?
0: Jangan ngecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bohong, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
1: Blue.
0: Hey, bantu laut cacagui, Bang Dejan. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi Pak.
1: Pak.
0: Jebolah Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha. Kalau 40 kali? Ha. Anggo bonago, mangango muncul di muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Kok. Yun.
0: Nggak mengaji dan suruh kau berjunyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal lua.
3: Kok. Yun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, irut. Bencong.
0: Eh, patok, kau singgung pulau puncak kadaden, mah.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, mah.
2: Apa?
0: Apa dan pakak? Bak pulau ada nagecen pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Barang-barang apa?
0: Tigo. Apa siang, kuah? Nama ngerti di Deang, kodok? Apa, kuah?
2: Ada apa, Pak, kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah... Piunyui! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua. Kita hadiahnya voucher gratis. Menginap di Gohari 3 malam.
2: Di kandang Jawi.
0: Juara ketiga. Mapono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan. Jalan kaki. Hei Mapono, kamu kawan. Tagak kaki itu, Wang.
2: Tagak, Pak.
0: Ya. Tanganan kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den doang. Banyak anak kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak mana.
2: Pak.
0: Tuanglah.
2: Pak.

0: Siato!
1: Iwar!
0: Kawan! Masalah, masalah!
2: Biasalah di luasnya nggak apa-apa doh. Nah, nggak berangin segete. Lalo kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi nggak apa-apa doh, Mai. Pintu kau tutup. Abeko kau nyoperkosa di orang, Beko.
0: Jangan mengecek tak itu, kawar. Tagak pula ramang, Mai. Apa mau kasih kau kemari, kau? Lah baci lapuk kau, Mai. Lah bangsa antuari-ari kau dan saya lihat.
3: Biasa teres nenek kau.
0: Baklo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Awe kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Be kawar. Nah, ibu kau jo anak kau. Mengecilah huncong buruk dan tabak kau tu.
2: Anak danan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak awak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Bara anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atau lah kita carian piti sebanyak tu dek kau?
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang, Lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekwa. Piti tidak ada di tangan Mai kini doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau le, Mai. Bantu tidak percaya sedih, Den.
0: Kau tidak bagarah, Dewar. Kau piti julo-julo orang. Ada tidak taluk baca kak jorak, Dewar. Anan kini tidak serupa dulu meminyak piti, Dewar.
2: Bapak tu?
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya, Mak.
0: Kamari lah kau capek. Jangan manti-anti aja di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa piti tu sekali. Ah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti ngopak kak.
4: Jangan ya, Pak War.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam piti. Satu. Piti julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kau, Mai?
0: Antene kau dah nama-nama. Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibaye jo laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang, Lai.
2: Mai.
0: Apa jual kau, Lai?
2: Lai, ada sambal kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ini kau pinjam. Sambal ini kau minta, lo. Banyak banget kan, Lai, dari kau, Mai.
2: Ayolah. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanlah dia, Mak, Nyai. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000, Nyai?
4: Kadang 2.500.000, Nyai, Mak.
0: Onde, Nyai. Berarti siwar kamu bayar piti ama 1.500.000 itu, Mak, Nyai. Rugi, ama itu, Mak, Nyai. Nih, bahala kakadeng kolem, Nyai. Kau SMS lainnya lah, siwar itu.
4: Amak saya lah, SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak, Nyai. Maaf, kamu alaikum, Nyai. Kamu cari piti kurang, Nyai. Amak tidak bisa, maka ini kepada amak. Nyai, piti amak nando dah habis, habis.
4: Amak. Oh, amak. Nih, amak, nenggo.

0: Eh, ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pagi-panggil di etek salon kepuyuk aku. Lah ke pocong ke kedenai.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turi. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumu-kumu asa.
0: Eh, bencong. Diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh, bencong. Diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, iyan kangen. Please bang. Tu bila apa sebab lain bang?
0: Ah? Bisu. Ditampak biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukur ayo bang. Iyan kan suko, di sungai abang nampak ijwa tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dada abang. Muah. Bangga kau. Bingi kau.
1: Kayak kau tuh malibak bana. Muah den.
4: Hei bencong hariang. Mama kasih kalian mak.
0: Hei pianggang. Anjang salah kau. Ikut urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Eh ni. Melagu awak lah. Menjalang diimbau deh tak salam. Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah. Aden belagu. Kau dan bergandang di belakangnya.
1: Iya.
0: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan terkentang.
0: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan terkentang.
0: Hati bertanya selalu.
1: Terkencingan terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sopan kau. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, ini abang dong. Epe. Eh, masuklah capek. Kerajodan banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Mbak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nampi angkanku di pagi dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jalan diang. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Kerimbar saya.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah teh pasang ya. Eh nyoy, takkan dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tu kau langkan saya kakak kau si Joy. Ingat ibu kau si Joy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tu kau itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 minit ya. Teh buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyoy, teh buka. 1, 2, 3 Astagfirullah. Maaf nyoy, maaf nyoy. Ete salah ube nyoy, salah ube.
4: Tangan, orang biawa kote.
5: Maafkan ete nyoy, datang aja
4: ada yang apa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

Francisco.

0: gua.
1: Nan manyuruh balap gitu sia.
0: Tapi awak di bawah nyanyi tadi.
1: Ayolah. Tapi nan darah situ melihat deh.
0: Itulah nada tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah, nada di petang, di petang. Kapal.

0: Yes, okay, saludos a Roa. Yeah.
1: Bantu abang nak kalah molek pada.
2: Abang.
1: Ya tu lala sasa dapat ya. Wah, mana ni hang salim wang jan tau luah lah jan sasa je lah. Tolong amuri ala abang aja.
2: Ya
1: abang.
3: Kau bak, sakit kau bak.
2: Lampau lah kau bak.
1: Lampau ke jangan nak kurang aja. Sumpahan dan capek. Ada nada pasan dan untuk orang abadu ya.
2: Bolu pak.
1: Ada kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Dan sarahan kami ni muda dan. Tanah namlat yang aku cok pancih di sebelah rumah tu ya.
3: Iya pak.
1: Itu nak punya waktu doyong.
3: Ya punya tu pak.
1: Tu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba tu ya. Tolong mengesali aneka. Ada apa? Yeah. Surat tanah agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
3: iya pak
1: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
3: ada pun ni pak
1: ang tanya dia katik tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
3: Iya, Pak.
1: Tapi yang itu. Itu kami yang itu. Indah awak lo nana punya itu, dah. Sudah tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang pemasalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita-cita kurang dah yang dah. Nen handphone kok.

0: Kontak ke nang Tongko, nang beko ah, bertau ah.
1: Eh baat tu, bagal ada dua.
0: Masalah eh. Itu tanah orang sabalah.

0: رغم انتم, رغم ان celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa Taala ciptakan, seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalat ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan mau menjawab, apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."